lapona pornang litum rubina gropi keluna lun ardrik longtang lu adun thu pongsi armung atumben keluna lun ardrik sinang alunalam the o hemphu guru sar

Pini chite si kluni pakri trok telangani, surini reng kora trok aningkan, karbi ajai mek nang kar judum na tumapan, nien li jonal rung hang kardong pajir si, akaswani gwati moha bahuang reng pen karbi ajai mek dang pun tulok. Jai mek ke wang laki medium wave pen meter paru plira kri sira da warpo, ke lo hot span paru trok sira in kora sir kebla pen mega hot span ke, paru sira isira da wara trok. Karbiya jai megalong pen apangsi ke pinya sarlam thi arju sina. Pinya sarlam thi ke. Ketong akam parthom. Lam thi ke man. Lake hem theng song ke kimbansi ke man alam thi. Hem theng song ke arjon arpan ke bat. Parthom parpli lapen parpho. Lapu ando. Lake sita. Ketonga kam kalidet. Lasi hem theng song ki kimahut jong hi le tang ho mate chingkhan sita parthoman ke do ek nang ji kalite klong lim nu dakpo. Lason te jat akam ta ketong pusita chilon chit mate aron li chit an ki klem vek nang ji pu ki pudam alam thi. Lasi li sukar bisar palam thilo ketonga kam parthom mate jonghi le tong sita aron ke chok nangji puapan lake akasmani gati mohabahu.

lamar jan alu na jam meg long pen ke padusi arjuk senang suren bela pen long krebe kiluna dan alu nam te netum rubi netum mongle lamar jan ben honja todang te arjuk senang